0: Hallelujah. Mungari watina yenda yewanika. Ona we.
1: Hala wamba.
0: Hala wamba kamatele. Haya bina.
2: Mungari watina yenda yewanika.
0: Hala wapani, hala wambaga majewele. Hala wambaga, hala wambaga majewele. Hala wambaga,
2: Thank you.

e bonne abagatsele nthena ke timana e hlai kwalla mane timane nya le shema mashunga mabedi a metsi me ga go teka tafole pontsenya di gatsaka wa ukwe.